A gaida Alhaji Dr. Mamman Shata Katsina dan saurara na ga Olumaiti na bangaren Yoruba yana nuna min cewa lokaci yayi. Masu saurare iyaka tikatika tik. Wato iyaka gudu kure daki anan muka kawo karshen shirye-shiryen mu na yau. Sai kuma gobe da misalin karfe 2 da rabi idan Allah ya kai mu za mu saki hadewa da ku. A madadin abokan aiki Usman Tunauke cewa mu kwana lafiya.